0: Make your nilly maka ha, maka ha, maka ha, tat tat. Ovolosi maka bang like a sangoma. And a loy maka bang ya nama kulu. When a popo eat a pen in a big sarfu. Bataman, bataman, bataman, bas yan.
1: Now let us do the Mexican way.